0: Hello.
1: Hello. Good afternoon, madam.
0: Good afternoon. Can I be Rabano?
1: Dan tu jari bayi panggil kamu kaki dia kamu mitan.
0: Oh, mita ngasih somuk teng nariam nong aje. Kan bapak film saya tadi kan ni.
1: Oh, madam, saya kudi film ni ya. Puspa ni sekarang tak jadi mira.
0: Kudi film ni. Hoi, punsi ki ahan angan ba?
1: Hoi, punsi ki angan ba tau betul.
0: Hoi, hoi. Ado omita na kasih tang mati amak hang ngang top birak tu iro.
1: Hoi, mita mati tang ngang jarai.
0: Ngang biu ne.
1: Hoi, aje kumida.
0: Hoi, hoi.

tahan boy na tahan jaga to riba film si Lamja Parshuram film si degi. Kundrak pum Joy Kumar madi. Kamla puna sak mina bani kurai jam Fulendra na siring ba aribam Siam Sharma na sirang bay sini. Kudol tam jari davirasi.

film asi gani shubha khodol data birasi Africa gi laisabi film asi degi sori senjam ma di posparani ni punasak minaba khaidim imona sairing ba sori senjam na sairang bisei.

0: Sibe mga sigi thorum gi han boina kumban them sundari na sak pa khong jom pra ba moirang kang lai rol da khamban e ko pa ta kau fa wa set pa gi matang silo pa ta minare
1: hoi ta zari bu
0: haroi pa sidi lau shung bu gi thabok thorum kaya ma pang tok pa sita drone technology season abai ba sigi matang da nok pa ga doctor laisram kan ta kang hak unadana wari wata sana sagai
1: fani fani bu ho bi
2: Low singu pada drone technology season apa ibu sikit matang dah. Karena ni nenapa, ngaji kau ini studio ta Dr. Laisram Kanta Singh, Senior Scientist and Head Krisi Bigan Kendra Imphal West, lengsin dulu lebih rehan pada Kanta putar am doksari.
3: Kurum zari.
2: Hak doksa buat na. Low singu bagi tabak tolong pang tuh pasi dah kau na. Drone season apa ibu wakum si kau anu pa, thong thoksu technology am buat na. Kau na sum tazir ay zari pa. Adalah masih di sini, pak. Kena drone hai si, masih kari no si. Hak tu kau ni kita hai bi.
3: Drone hai bersi, kau na masih bo unarmed aerial vehicle, UAV vehicle. Amani masih aircraft hai tarik. Aircraft makhl amani. Masih aircraft ti oiraga, kau ni pilot yau tu aircraft ni. Masih bo kau na sih nama matam da. Masih remotely control tau raga sih nama yai natraga na. Pre-program, hena mungkin program apa mana hasil laga, sahaja flight sida, aku ini GPS global positioning system hebat teknologi sih naga drone saya aku ini agriculture gi lamba sih naga ya, hebat agriculture gi lamba masih ada yau riba maru ini yau riba drone sida yau riba polam sing harga drama mungkin yau riba magi kulai sing di kamera sensor spraying system. Hai di beres aku ini program aku ini low singu tu sang bayar terkau iba hai tarik aku aduh gumba operation ni kulai sing hai iba drone sedaya test orang kejauh hai tarik
2: aduh gumba masih ki drone technology si masih aku ini low singu bagi tabak thorum tu pangtuk bersita aku yang na masak na iba mungkin aku popular way terkini si masih kari ini dan lebih masih
3: Masih aku ini hujik se hanaga hujik kadi am kenar eh, aku ini potok se henggalaga sumagi agriculture gilam dah, aduki matik aku pisah hein cang makhot pas eh, helak pahit tar eh, aduna aku ini public perzasing aku lomi sing na, asal gi low singu bagi interest eh, nomo nomo gi handar pahit tar eh, adu drone gi matieng na, asyikumba cak pisah cang masih handhan bayi eh, kamera handhan gane habis mana matam ya amna siap tawi. Drone sih nampak tarik tadi, lever handhand bayai, adi atai atau per resources hai tarik harus cai bunyi khangde, pesticide ni khangde, hari ba kuning makta mana ni, magi mati yang sih sih nara kau ina handhand bayai.

Maruf Singh, Achumbani, Miwi bagi lay bekanana sutam bengam de. Nasi hayeng kari oini paudam de. Nung si zerba misak kaya. Kangau dana laptop nakiba, kain nakiba yau de benat de. Inak tegi laptop kraba matam data nung si bagi mamal kanglapa oin gumsi. Tang laba tamui gilan oiriba nung si babu ikai kumnasi. Lemin naringai, hingmin naringai.

Marutsing, hai ni, asing benung sibadi matam supada ningsing dunalai ini. Tamu ida takraba nung sibagi mami se, tamna kiba yumnak sagai on kiba wirabasu, kaidong nung damut balai roy. Ahau balai rambagi, aroi balai rambu oi bagum, nung sibalai rambagi kainab masu balai rambane, kainab mahak balai ramdrava, nang bunga sibahu nung siri basai balai ramgadra.

Aujin lan tuk ceri ba, film ini segi segi seiring ba, makhon mani mungsa ba, seisakli ba madi seirang ba, segol sem tijendra. Lokat ceri ba film na, yening thana.

not rathorn sapa. Gate a sit hands a kibagalena. Gate lantoxaba, matangas de lizere. Akas one in fall, hojing midangi pung taramakai tare. Sangai chenil gitorum lantopanga sigidi matangas de lizere. Hying leba pupunumid inga gitanil. Zun gitang kuntra. Nungaireba torum kayaga. Loinena. Ayupumanga makai taba matam de gay. Torumamuk santok chagani. Nasigidi, kainer si hajari. Torum tabi pupunopu, tagatsari. Jai Hind.